Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sunilia, teman terbaik kamu. Kita masih berada di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kali ini informasi yang akan Anya bagikan ya, mengenai perjalanan kereta ini terpanjang dunia dari Portugal ke Singapura. Sebuah perjalanan kereta api baru terpanjang di dunia telah tercipta. Jalur perjalanan kereta tersebut bisa berlangsung selama 21 hari dan melewati 13 negara. Rute perjalanan tersebut mencakup jarak yang luar biasa, yaitu hingga lebih dari 18.600 km dan dioperasikan oleh beberapa perusahaan kereta api. Diberitakan Express dan Mirror pada Minggu 31 Mei 2026, jalur kereta api ini tuh terbentang dari Portugal hingga ke Cina dan berakhir di Singapura. Para pelancong tuh bisa melintasi berbagai perbatasan sambil singgah di beberapa tempat spektakuler di sepanjang perjalanan. Nah, perjalanan berangkat dari Lagos di Portugal yang merupakan sisi barat bumi, kemudian kereta melaju menuju ibu kota Portugal, Lisbon, lalu ke Basque, Spanyol, teman peradua. Kereta kemudian melanjutkan perjalanan melalui Prancis, Rusia, Tiongkok, Vietnam, dan Thailand sebelum akhirnya tiba di Singapura. Nah, di sepanjang perjalanan ini juga layanan berhenti di beberapa kota paling ikonik di dunia, termasuk di Paris, Moskow, Beijing, dan juga Bangkok. Dan bagian perjalanan terpanjang adalah selama 40 jam dari Paris ke Moskow. Meskipun bagian perjalanan ini panjang, terdapat 11 pemberhentian yang memberikan banyak kesempatan bagi penumpang meregangkan kaki. Dan para pelancong ini juga bisa menikmati menginap semalam ya di destinasi-destinasi di sepanjang rute turun dari kereta untuk menjelajah. Nah, untuk tarif keseluruhan sekitar 1.006 pound sterling atau setara dengan 24,1 juta rupiah yang sebanding dengan biaya penerbangan dari Portugal ke Singapura. Namun perjalanan ini membutuhkan perencanaan yang jauh lebih matang daripada penerbangan dan melibatkan banyak pemberhentian tambahan. Nah, kalau di beberapa daerah penumpang juga harus menggunakan bus untuk melanjutkan perjalanan kereta api mereka. Selain itu, untuk menyelesaikan perjalanan penuh, penumpang juga harus mendapatkan 7 visa terpisah. Nah, mungkin nomor 2 ya, ini juga mungkin sudah belum pasti beroperasi kapan, tapi memang sudah ada perjalanan kereta ini dirancang dari Portugal hingga ke Singapura, cuman dalam jangka waktu 21 hari ya, nomor 2 ya. Kira-kira kamu berminat atau enggak nih, teman-teman, untuk nyobain kereta dari Portugal ke Singapura?

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Masih di 105,5 FM Radio Prodwest Sungai.

Ya teman terbaik kamu, kita masih berada di sepeda. Selamat pagi teman Pre 2. Dan kali ini kita berada di segmen My Idol nih teman Pre 2. Hanya pengen ngebahas salah satu ya. Ini tuh grup band yang legendaris banget teman Pre 2, dimana yang akhir-akhir ini, baru-baru ini ya, memilih GBK untuk konser 25 tahun di Jakarta. Pastinya kamu udah tahu teman Pre 2, udah ketebak ya. Kali ini hanya pengen ngebahas Westlife ya, yang dimana memilih stadion utama GBK menjadi satu-satunya konser berskala stadion di Asia Tenggara untuk rangkaian tour 25 tahun anniversary mereka. Nah teman Pre 2, mungkin hanya akan ngajak kamu ngebahas perjalanan karir dari Westlife dari masa ke masa, dimana grup pop legendaris Westlife ini akan kembali ke Jakarta, sudah kembali ke Jakarta dalam rangka tour Asia untuk Westlife 25 di anniversary world tour, dimana konser ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 23 Januari 2027. Nah, konser ini juga akan menjadi satu-satunya pertunjukan stadion terbesar di Asia Tenggara untuk rangkaian tour Westlife kali ini. Dan teman Pre 2 ya, Vola GoPro dan Soundry Team bertindak sebagai promotor untuk konser Westlife di Jakarta mendatang. Head of Marketing and Communication Soundry Team Ahmad Satrio menyatakan kalau Westlife sendiri yang memilih stadion utama GBK untuk merayakan 25 tahun perjalanan mereka bersama penggemar di Indonesia. Westlife ini juga pertama kali melihat stadion utama GBK saat sesi soundcheck untuk konser mereka di Stadion Madya GBK pada 11 Februari 2023. Dan mereka juga menjanjikan konser yang lebih megah nih teman Pre 2 di tahun 2027 yang akan mendatang ya. Promotor juga memastikan konser kali ini akan menghadirkan produksi yang lebih besar dibanding konser Westlife sebelumnya di Stadion Madya pada tahun 2023. Di mana Chief Marketing Officer Vola GoPro Mikael Mahu juga mengatakan gak hanya menghadirkan konsep pertunjukan stadion berskala besar, tapi seluruh penonton juga akan diajak karaoke bersama dengan nyaman. Salah satu benefit yang mereka tawarkan adalah gelang LED untuk seluruh penonton. Gelang LED ini akan diberikan dan bisa dipakai penonton selama konser berlangsung, dan selama acara gelang itu akan terintegrasi dengan suasana konser sepanjang pertunjukan berlangsung. Nah untuk targetnya sendiri itu ditargetkan 50.000 penonton, jadi promotor menargetkan 50.000 penggemar Westlife itu akan membadati stadion utama GBK pada awal tahun 2027 mendatang, dengan tiket dijual mulai dari harga Rp850.000 hingga Rp2.750.000, dan harga tersebut belum termasuk pajak dan juga biaya administrasi. Tiket presale akan tersedia untuk promotor, ini sebenarnya sudah lewat ya teman Pre 2, di tanggal 21 hingga 22 Mei lalu, jadi itu sudah terjual dan kabarnya juga sudah habis ludes ya teman Pre 2 ya, pada konser Westlife 25 The Anniversary World Tour 2027 di Stadium Show di Jakarta. Nah teman Pre 2, Anya tuh pengen ngenalin kamu perjalanan karir Westlife ini dari masa ke masa ya. Mungkin kita akan kembali dulu ke tahun 1998, tepatnya di Dublin, Irlandia. 5 orang anak muda laki-laki membentuk boy group bernama Westlife. Nah kelima orang itu adalah Nicky Bryan, Kian Egan, Mark Fahey, Shane Phelan, dan juga Brian McFadden. Nah single pertama mereka berjudul Swear It Again dan rilis pada April 1999. Single ini menjadi debut single tersukses di Irlandia. Sedangkan album pertama mereka Westlife yaitu rilis pada November tahun 1999. Lagu I Have a Dream dan Season in the Sun dari album ini juga sukses di pasaran. Grup pun mendapat penghargaan Record of the Year untuk lagu Flying Without Wings di tahun yang sama. Dimana kesuksesan Westlife ini berlanjut pada album berikutnya yang rilis setahun kemudian, dimana album Coast to Coast mendapat triple platinum di Irlandia yang hanya sehari setelah dirilis. Salah satu single yang populer dari album ini adalah My Love. Pada tahun 2001, grup ini berkolaborasi dengan salah satu penyanyi Indonesia yaitu Sherina Munaf. Kala itu Sherina masih aktif dengan kesibukannya sebagai penyanyi cilik, di mana mereka berkolaborasi menyanyikan lagu I Have a Dream. Kabar mengejutkan datang dari Westlife pada tahun 2004, di mana Brian McFadden memutuskan untuk hengkang dari grup yang membesarkan namanya itu. Kala
itu McFadden keluar dengan alasan ingin fokus dengan berkeluarga. Selepas perginya McFadden, Westlife melanjutkan tour dan merilis album Allow Us To Be Frank di akhir tahun 2004. Tetap produktif, pada Oktober 2005 mereka kembali merilis album berjudul Face To Face, teman Pray 2. Sepanjang kiprah mereka selama belasan tahun di dunia musik, Westlife itu sudah merilis belasan album dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Dimana pada tahun 2012, grup ini juga memutuskan untuk bubar. Bubarnya grup yang melantunkan lagu Uptown Girl ini tentunya membuat jutaan fans merasa sedih. Karena sempat juga beredar kabar mereka akan melakukan reuni, tapi ternyata hanya rumor belaka. Kendati demikian, Tomang Pradua beberapa waktu berlalu, kabar reuni Westlife ini dikonfirmasi. Sebuah video hitam putih dirilis melalui Facebook resmi Westlife, di mana video tersebut bertajuk Westlife Coming Soon. Dalam awal video terlihat 4 stool kosong. Satu persatu anggota masuk dan mereka duduk di atas stool yang sudah bersedia, dan mereka saling menyapa dan tersenyum lebar. Jadi Tomang Pray 2 pada tahun itu, Tomang Pray 2 akhirnya mereka kembali membentuk dari awal grup boy Westlife ini. Dan mungkin hanya akan ngenalin untuk kamu yang belum tahu, salah satu lagu populer banget sampai sekarang yang tadi sudah hanya jelaskan, yang sudah pada saat tahun 2021 ya, rilis lagu dengan judul My Love yang merupakan salah satu single yang populer dari album itu, Tomang Pray 2. Dan langsung aja kita dengerin, ini dia Westlife dengan My Love.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, mungkin pastinya kamu udah tahu ya, dengan lagu yang hanya putarin tadi ada lagu dari Westlife dengan judul My Love. Nah, jadi teman Pro 2, sebenarnya terbentuknya grup Westlife ini sebenarnya itu berawal dari panggung sekolah. Dan kisah perjalanan grup ini tuh dimulai sejak tahun 1950 di Seligo. Kian, Mark, dan juga Sen awalnya tampil bersama dalam pertunjukan musik sekolah berjudul Grace. Setelah sukses di panggung sekolah, mereka sepakat membentuk grup musik. Sebelum dikenal dunia, band ini sempat menggunakan nama unik, yaitu Sick as One, sebelum berganti menjadi EOU. Lagu Together Girl Forever menjadi karya perdana EOU yang dirilis di Irlandia pada tahun 1997. Titik balik mereka terjadi pada saat ibu Sen Phelan, May Phelan, membujuk Louis Walsh ataupun manajer grup Boyzone untuk mengontrak mereka. Akhirnya Ronan Keating dari Boyzone turun tangan membantu mengelola grup di bawah Rolo Management. Susunan awal EOU itu mengalami perubahan besar setelah 3 personel awalnya Derek, Graham, dan juga Mikael diminta keluar. Melalui audisi ketat di Dublin, terpilihnya Nicky Bryan dan Brian McFadden. Ronan Keating sempat mengubah nama grup menjadi Westside. Karena Kian, Mark, dan juga Sean berasal dari wilayah barat Irlandia. Namun pada awal 1999 nama tersebut resmi berganti menjadi Westlife karena alasan hak paten nama brand lain. Mengawali karirnya mereka sempat menjadi penampil pembuka. Mereka hadir di konser Backstreet Boys dan menjalani tur bersama Boyzone. Westlife meluncurkan lagu perdana bertajuk Swear It Again pada April 1999 yang langsung merajai tangga lagu Inggris dan Irlandia. Adapun I Have a Dream hingga single ikonik My Love yang juga berhasil meraih penghargaan bergengsi ini secara berturut-turut. Kemudian pada tahun 2007, mereka mencetak sejarah dengan 14 lagu yang menduduki peringkat 1, jumlah tertinggi ketiga dalam sejarah tangga lagu Inggris. Tahun 2004 menjadi momen yang berat dan emosional. Personel berkenamaan Brian McFadden memutuskan keluar dari Westlife demi fokus pada keluarganya. Meski pincang, Westlife masih bisa membuktikan kekuatannya di mana mereka merilis Allow Us To Be Frank. Setelah tur dunia 2008, kemudian mereka sempat mengambil jeda setahun sebelum kembali dengan album Where We Are pada tahun 2009 dan Gravity pada tahun 2010. Namun pada 2011, Westlife resmi mengumumkan bubar setelah 14 tahun berkarir karena suatu pukulan berat lainnya bagi penggemar setelah hengkangnya McFadden. Tidak pergi begitu saja, teman Pro 2, mereka juga menandai perpisahan dengan merilis album Greatest Hits dan tur konser perpisahan pada tahun 2012 ya. Dan setelah 6 tahun vakum dan fokus pada proyek solo masing-masing, kabar bahagia akhirnya datang di tahun 2018 di mana Westlife mengumumkan akan melakukan reuni dan kembali ke panggung musik. Kembalinya mereka juga disambut antusias di mana album reuni Spectrum dan Wild Dreams yang rilis pada tahun 2018 hingga 2021 seperti hadiah spesial untuk para penggemar setia mereka. Dan sampai saat ini teman Pro 2, Westlife ini juga terus berlanjut dengan penuh semangat bersama 4 personel utamanya, yaitu Shane, Mark, Nicky, dan juga Kian, di mana beberapa tahun berakhir mereka juga masih aktif melakukan tur konser dunia termasuk di Indonesia. Meskipun demikian, kabar terbaru menyatakan Mark masih vakum karena alasan kesehatan, di mana Westlife sementara akan aktif dengan 3 personel oleh Sarah Maulida Aul Ali. Dan itulah teman Pro 2 informasi di edisi My Idol pagi hari ini, tentunya masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. So don't go anywhere, stay tune di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: dapur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Bukan

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Masih di 105,5 FM Radio Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tolong Pradua, di moderasi beragama kali ini hanya pengen ngajak kamu ngebahas pelestarian budaya lokal menjaga identitas di tengah arus globalisasi. Budaya lokal merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam menentukan identitas suatu bangsa, karena ia mencerminkan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, teman Pradua, di tengah arus globalisasi yang semakin deras, keberadaan budaya lokal seringkali terancam oleh dominasi budaya asing yang masuk melalui berbagai media, teknologi, dan juga pola hidup. Oleh karena itu, pelestarian budaya lokal menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kalau identitas suatu bangsa itu tetap terjaga dan tidak tergerus oleh modernisasi, teman Pradua. Budaya lokal itu juga mencakup berbagai elemen seperti bahasa, tarian, musik, seni, dan juga adat istiadat, serta cara berpakaian. Nah, setiap elemen tersebut memiliki makna dan nilai filosofis yang mencerminkan karakter suatu masyarakat. Misalnya, batik yang merupakan warisan budaya Indonesia bukan sekedar motif kain, tetapi juga mencerminkan sejarah, nilai-nilai tradisional, dan filosofi yang kaya akan makna. Identitas budaya itu gak hanya penting sebagai penanda siapa kita di tengah masyarakat global, tapi juga sebagai sumber kebanggaan dan rasa memiliki. Ketika suatu masyarakat kehilangan budayanya, mereka juga kehilangan sebagian besar dari identitas kolektifnya. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan budaya lokal itu bukan hanya tentang mempertahankan tradisi masa lalu, tetapi juga menjaga jati diri sebagai bangsa yang unik dan juga berdaulat. Ada juga loh teman Pradua tantangan pelestarian budaya lokal. Nah, globalisasi memang memberikan banyak manfaat dalam hal teknologi, ekonomi, dan juga informasi. Tapi di sisi lain, dia juga membawa tantangan besar dalam pelestarian budaya lokal. Pertama, masuknya budaya asing yang dibawa oleh film, musik, dan juga media sosial itu seringkali menjadi daya tarik yang lebih besar bagi generasi muda. Sebagai contoh, banyak anak muda yang lebih tertarik dengan musik pop ataupun gaya hidup barat. Sementara, musik tradisional seperti gamelan atau angklung itu mulai terlupakan. Kemudian yang kedua adalah urbanisasi yang terjadi secara masif juga berkontribusi terhadap memudarnya budaya lokal. Ketika masyarakat pindah ke kota-kota besar, mereka cenderung meninggalkan tradisi dan adat istiadat yang sebelumnya mereka pelihara di desa. Di perkotaan, nilai-nilai komunal dan ritual budaya seringkali tergantikan oleh gaya hidup modern yang lebih individualis. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan teknologi yang pesat membuat generasi muda lebih tertarik pada konten digital daripada kegiatan budaya tradisional. Nah, ini menciptakan jurang antara generasi muda dengan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kalau tidak ada upaya serius untuk menjembatani jurang ini, budaya lokal itu bisa semakin terpinggirkan, teman Pradua. Nah, setelah ini akan hanya hadirkan upaya pelestarian budaya lokal. Kira-kira seperti apa upaya teman Pradua? Jangan kemana-mana, tetap di area Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Psst, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2 kembali hanya hadirkan informasi mengenai upaya pelestarian budaya lokal. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, ada sejumlah langkah yang bisa diambil untuk melestarikan budaya lokal. Nah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan oleh berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan budaya tradisional. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran budaya di sekolah. Ini adalah salah satu cara efektif untuk melestarikan budaya lokal adalah dengan memasukkan elemen budaya ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengajarkan sejarah, seni, dan juga bahasa lokal kepada siswa sejak dini. Dengan begitu, generasi muda akan lebih mengenal dan mencintai warisan budaya mereka sendiri. Beberapa sekolah di Indonesia itu telah mulai mengintegrasikan pelajaran budaya lokal seperti tari tradisional, batik, ataupun bahasa daerah dalam kegiatan ekstrakurikuler teman Pradua. Kemudian yang kedua adalah pelestarian melalui media digital. Nah, kalau di era digital ini, media sosial dan juga internet itu bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Banyak sekali teman berdua platform media sosial yang bisa digunakan untuk menampilkan video tradisional, tutorial membuat kerajinan lokal, ataupun kuliner khas daerah. Sebagai contoh, banyak vlogger dan konten kreator Indonesia yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan kekayaan budaya lokal, seperti cara membuat tenun ikat dari Nusa Tenggara, ataupun tarian saman dari Aceh. Nah, selain itu, digitalisasi juga bisa diterapkan dalam bentuk arsip budaya, karena banyak sekali situs ataupun dokumen budaya yang beresiko hilang, karena tidak terarsipkan dengan baik. Nah, jadi dengan adanya digitalisasi, dokumen-dokumen budaya, rekaman musik tradisional, atau film dokumenter tentang tradisi lokal itu bisa diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Kemudian teman Pro 2, adanya peran pemerintah dan juga lembaga budaya. Ini juga memiliki peran penting ya, karena melalui kebijakan dan juga regulasi, pemerintah bisa mendukung berbagai inisiatif pelestarian, seperti memberikan dana untuk revitalisasi seni dan juga budaya, mendukung para pelaku seni lokal, dan melindungi situs-situs budaya dari ancaman pembangunan. Kalau di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelestarian budaya lokal, seperti menetapkan hari-hari khusus untuk merayakan kebudayaan, melindungi warisan budaya tak benda, serta mendukung pengembangan komunitas seni dan budaya di berbagai daerah. Lembaga budaya seperti UNESCO juga memiliki program-program yang mendukung pelestarian budaya lokal. Jadi, dengan menetapkan beberapa tradisi dan warisan budaya sebagai warisan dunia, lembaga ini memberikan pengakuan internasional terhadap nilai budaya tertentu dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi warisan tersebut. Nah, kesimpulannya teman Pro 2, pelestarian budaya lokal ini adalah sebuah upaya ya yang sangat penting untuk menjaga identitas suatu bangsa di tengah arus globalisasi. Tantangan yang dihadapi dalam proses ini juga sangat besar karena mulai dari dominasi budaya asing hingga perubahan gaya hidup modern. Namun dengan berbagai langkah konkret seperti pendidikan budaya, festival seni, pemanfaatan media digital, peran pemerintah, serta keterlibatan komunitas lokal, budaya lokal dapat terus hidup dan berkembang. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, Indonesia itu punya tanggung jawab besar untuk menjaga warisan budayanya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Pelestarian budaya lokal juga bukan hanya soal melindungi tradisi lama, tapi juga tentang meraih identitas nasional dan memperkaya kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai yang berasal dari kearifan lokal. Nah, teman Pro 2, itulah informasi di edisi Moderasi Beragama tentang pelestarian budaya lokal menjaga identitas di tengah arus globalisasi. Dan informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita, teman Pro 2, bersama bersama aku Anya di kesempatan Spider. Selamat pagi teman Pradua pada pagi hari ini. Dan tentunya nanti di pukul 10 hingga pukul 3 sore kalian akan ditemani oleh rekanku Hanin yang akan menemani kalian hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. So teman Pradua, aku Anya dan juga partner bertugas pamit dari ruang dengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2 ya. Kali ini di santai siangnya ini bareng Hanin ya. Hanin akan nemenin kamu, teman Pro 2, dari pukul 10 tadi sampai nanti pukul 3, teman Pro 2 ya. Pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pokoknya stay safe ya, stay healthy dan stay happy. Ini di Jalan Jenderal Abadi ya, di jalur 2 Sungai Liat ini terpantau cerah benderang sekali ya. Cerah dan panas ya. Jadi jangan lupa pakai sunscreennya, jangan lupa reapply ya sunscreennya kalau kamu udah pakai tadi pagi, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kali ini kita di segmen Pro 2 Hit List ya, request Indonesia dan request mancanegara. Buat teman Pro 2 yang mau request, ini boleh banget ya, request Indonesia dan mancanegaranya di WhatsApp kita di 08127722105, atau boleh banget di Instagram kita ya di @rripro2sungailiat. Sambil nunggu kalian request, ini Hanin putarin lagu Senandung Maaf.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Amin. Lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan nih teman Pro 2 ya, di Pro 2 hitlistnya Request Indonesia. Dan di WhatsApp kita udah rame sekali ya. Ini senang banget nih karena rame banget ya yang request ya. Ini dari Kak JJ, Kak Iren, Kak Lara di WhatsApp kita teman Pro 2 ya. Tapi sebelum Anin bacain requestannya, Anin mau kasih informasi. Ini datang dari Iqbal Ramadan nih. Nih ciwi-ciwi garis keras penggemar Iqbal nih. Dimana ini aktor Iqbal Ramadan ini membagikan pengalamannya terlibat dalam film horor Monster Pabrik Rambut nih. Menurut Iqbal, penggunaan practical effect ini menjadi salah satu hal paling menarik ya, sekaligus menantang nih selama proses produksi film Monster Pabrik Rambut. Nah, Iqbal juga mengaku sejak awal tertarik ketika mengetahui film ini akan banyak menggunakan efek praktikal dibandingkan efek digital. Nah, baginya ini pendekatan ini menghadirkan pengalaman yang lebih nyata ya bagi para pemainnya. Ia menilai penggunaan efek praktikal ini memberikan nuansa berbeda nih yang jarang ditemui di film horor beberapa tahun terakhir. Dan menurut Iqbal juga, pendekatan tersebut juga menghadirkan kesan retro yang kini kembali digemari generasi muda ya, terkhususnya dan juga Y2K gitu juga suka nih. Nah, Iqbal mengatakan penggunaan efek praktikal ini membuat para aktor ini harus benar-benar hadir secara emosional dan fisik di setiap adegan. Berbeda dengan efek digital ya teman Pro 2 ya, practical effect ini membuat pemain harus langsung merespon situasi nyata yang terjadi di depan mata mereka. Dan juga proses pengambilan gambar ini menjadi jauh lebih menantang ya, karena banyak adegan yang memerlukan waktu panjang nih untuk diulang. Dan ia menyebut satu pengulangan adegan ini bahkan bisa memakan waktu hingga 30 menit ya, karena seluruh elemen efeknya harus disiapkan ulang dari awal. Aduh, effort banget ya demi film tadi ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ia juga merasa penggunaan practical effect ini

juga terlibat sebagai produser eksekutif ya dalam film garapan sutradara Edwin ini. Ini juga kalau lihat posternya ada Kak Kev juga nih. Sebagai apakah Kak Kev ini di sini ya? Dan nomor 2, film Monster Pabrik Rambut ini sebelumnya menjadi world premiere di Berlinale 2026 ya, di mana film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni nih, hari Kamis ya, 4 Juni 2026. Asik banget nih, akhirnya Iqbal merambah lagi ya ke dunia perfilman kita ya, dan ada Kak Kev. Semangat Kak Kev. Dan teman bro dua, ini kita balik lagi ya ke WhatsApp kita ya. Ada Kak JJ ini dari Sungai Liat ya, mau dengerin lagunya Aduh Rayu nih dari Glenn featuring Tulus. Dan juga ada Kak Iren mau request lagunya Kesha Lefron Kak ya, Tak Pantas Terluka Lagi ya. Tidak fantas ya. Enggak ya, bukan yang itu ya. Ini dari Kesha beneran nih, bukan yang itu. Dan juga ada Kak Lara nih mau request lagunya Korbanmu dari Tata Janeta. Abis ini Hanin akan puterin yang requestan dari teman-teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang belum request, boleh banget ya request di WhatsApp kita di 081277221055, atau boleh banget di Instagram kita @rriPro2 Sungai Liat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaan sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

95 FM Pro 2 dari Sungai Lidi, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan tadi Hani udah puterin requestan nih dari Mas Theo di Magelang ya, yang request lagunya Nadif Basalamah tadi ya, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini adalah lagu Indo favorit Hani nih ya, currently ya, karena lagunya cocok banget untuk pagi, siang, malam deh. Karena kota ini gak sama kalau gak ada kamu. Waduh, siapa tuh? Kita keep secret aja lah ya. Dan teman Bro 2, ini juga ada requestan lagi nih dari Mama Kay di Sungai Liat nih. Katanya, salam buat pendengar setia RRI Pro 2 Sungai Liat nih, selamat istirahat siang katanya. Dan untuk anak-anak SD dan SMP, selamat ujian akhir semester ya, semoga dimudahkan ujiannya, amin ya robbal alamin. Dan Mama Kay ini mau request lagu, tapi lagunya apa aja, pilihin aja. Dan gak usah lama-lama lagi nih, Hanin bakal puterin special request ya buat Mama Kay. Ini ada Biru Baru, Kalah Lagi.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Dan teman Pro 2, lagu dari Diskoria Balada Insan Muda menjadi penutup Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Ya tapi tenang aja, abis ini akan ada Pro 2 Hitlist Request Mancanegara ya. Buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang mau request lagu mancanegara favorit kamu, boleh banget ya di WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau boleh banget ke question box kita di Instagram ya @rripro2sungailiat.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini here, masih bareng Hani teman Pro 2 ya, di request mancanegaranya. Dan di WhatsApp kita ramai sekali ini mau request lagu mancanegara favorit teman Pro 2 nih kayaknya ya. Dan teman Pro 2, sebelum Hani puterin ya seperti biasa, ini Hani mau kasih informasi teman Pro 2 ya. Ini melansir dari RRI.co.id ya, konser BTS di Jakarta ini memicu antusiasme besar dari penggemarnya ARMY teman Pro 2 ya. Dan grup K-pop asal Korea Selatan Bangtan, Sonyeo dan BTS kembali menjadi sorotan ya setelah kabar konser mereka di Jakarta ini ramai diperbincangkan para penggemar ya. Stadion utama GBK disebut-sebut akan menjadi lokasi konser dalam rangka tur dunia bertajuk Arirang World Tour pada tahun 2026. Dan pastinya informasi tersebut langsung memicu antusiasme dari ARMY ya, ARMY Indonesia yang telah lama menantikan kehadiran idolanya di tanah air. Pastinya teman Pura 2, perbincangan ini ramai ya di medsos ya, di mana berbagai unggahan terkait jadwal konser, prediksi harga tiket hingga strategi mendapatkan tiket ini mulai bermunculan nih di platform digital. Dan banyak penggemar ini mengaku udah siap untuk war tiket ya. Dan pastinya ini ada salah satu penggemar BTS nih dari Jogja nih, Dinda, mengaku telah menabung sejak lama ya demi bisa menyaksikan konser tersebut secara langsung. Dan juga antusiasme serupa juga datang dari ARMY di berbagai daerah ya. Mereka menilai konser BTS ini bukan hanya sekedar hiburan nih, melainkan menjadi ajang emosional untuk kembali bertemu deh dengan para personil yang selama ini hanya disaksikan melalui layar digital. Dan pastinya teman Pro 2, pengamat industri hiburan Ardi Nugroho mengatakan kehadiran BTS ini dapat menjadi momentum besar ya bagi industri konser musik internasional di Indonesia ya. Setelah kemarin Java Jazz, kali ini akan ada konser BTS ya di Indonesia ya. Dan pastinya hingga kini info resmi mengenai jadwal konser dan penjualan tiketnya masih dinantikan ya para penggemar ya. Dan meski demikian, euforia ARMY Indonesia ini udah terasa sejak kabar tur dunia ini mulai ramai dibicarakan di media sosial. Dan juga banyak penggemar ini berharap promotor segera memberikan kepastian nih agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk menyambut konser yang diprediksi menjadi salah satu perhelatan musik paling meriah di Indonesia. Ini benar banget ya, karena mereka harus menabung, menyiapkan outfit terbagus mereka ya, terkece mereka, menyiapkan make up mereka nih, dandanan mereka ya. Dan pastinya menyiapkan apa ya, menyiapkan kalau mereka di kantor, menyiapkan cuti mungkin ya. Dan teman Pro 2, ini banyak banget yang request di WhatsApp. Ini ada Kak JJ di Sungai Liat nih, mau dengerin lagunya Boy Next Door, judulnya 12378. Dan juga ada Mama K ini, Mama K di Sungai Liat juga mau request lagunya NCT Dream, judulnya Dream Team. Ini temanya kali ini ya K-pop teman Pro 2 ya. Ada Kak JJ mau request lagu Boy Next Door dan NCT Dream dengan Dream Team. So teman Pro 2, stay tune terus ya. Oh ya, buat kamu yang mau request boleh banget ya, masih boleh banget nih biar rame ya ruang dengar kita. Di WhatsApp kita di 0812-777-221055 dan Instagram kita @RRIPro2SungaiLiat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Potong bawang kok gini banget sih? Perih banget lah ya.
3: Ya, ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfinat. Asam sulfinat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil S-oksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Hanin, teman Pro 2 di request mancanegaranya. Dan masuk lagi ya di WhatsApp kita. Ini ada Kak Iren di Sungai Liat nih ya, dan ada Mas Yanto di Raskin nih. Kak Iren mau request lagunya Shakira featuring Burna Boy dengan Dai Dai ya. Ini lagu Pildun, teman Pro 2 ya, Pildun Piala Dunia 2026. Dan Mas Yanto mau request lagunya Band Aid dari Katy Perry. Dan Mas Yanto juga nanya nih, apakah Sungai Liat hujan atau tidak ya? Ini di tempat kamu hujan gak nih? Tapi kalau di tempat Hanin ya, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, ini masih cerah ya, cerah dan sangat panas ya. Jadi buat kamu yang mau keluar, jangan lupa pakai jaketnya ya, pakai masker. Pokoknya tutuplah semua tuh biar gak kena sinar matahari ya. Dan pastinya Nina akan puterin ya lagu dari Mas Yanto dan Kak Iren nih. Ada Shakira, Dai Dai, dan Katy Perry, Band Aids.

0: Waduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Apakah kamu pernah merasa

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Eh, gila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di

that's it for Pro 2 Hit List Request today ya. Thank you udah join dan nemenin Hani nih dari tadi ya di Pro 2 Hit List Request Indonesia dan Request Mancanegara. Pastinya Nien masih akan nemenin kamu sampai pukul 3 nanti dengan beragam musik dan informasi. Coming up next, kita akan ada segmen Muda Kreatif ya. Kali ini Nien akan membahas seputar makar internasional yang cocok banget nih buat nemenin siang kamu. So, teman Pro 2, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Singgalia, teman terbaik kamu.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah? Jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, menjaga selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2 ya. Kali ini kita di segmen Muda Kreatif ya, membahas seputar makanan internasional. Dan kali ini Hanin akan membahas seputar makanan yang mungkin bisa menjadi inspirasi kamu ya, karena kamu mungkin dapat banyak banget ya daging kurban dari masjid ya. Dan mungkin kamu bingung mau ngolahnya jadi apa ya, sate bosen apa ya. Nah, ini ada satu makanan mungkin yang bisa kamu menjadi inspirasi kamu ini. Namanya ada Mongolian Beef, teman Pro 2 ya. Mongolian Beef ini adalah hidangan populer dalam kuliner Chinese American yang terdiri dari irisan daging sapi empuk dengan lapisan saus manis dan gurih nih, serta tumisan daun bawang. Dan teman Pro 2, dagingnya ini dimasak cepat dengan teknik stir fry yang disajikan dengan saus berbahan dasar kecap serta gula merah. Nah, meski menggunakan nama Mongolian ya, hidangan ini sebenarnya bukan berasal dari Mongolia, teman Pro 2 ya. Di mana kuliner ini berakar dari masakan ala restoran Tionghoa dan sajian barbeque gaya Taiwan. Dan teman Pro 2, karakteristik dari Mongolian Beef ini umumnya menggunakan potongan seperti flank steak atau bagian paha yang diiris tipis ya. Sebelum dimasak juga, daging ini biasanya dimarinasi atau dilapisi tepung maizena ya, agar hasil akhirnya lembut. Dan untuk rasanya ini dimana ada saus kental dan lengket, ini memberikan perpaduan rasa yang umami, asin dan manis yang khas. Dan juga beberapa variasi ini menambahkan sedikit cabai kering nih untuk memberikan sentuhan pedasnya. Dan hidangan ini juga sangat identik nih dengan penggunaan potongan daun bawang dan yang melimpah ya. Ini bisa menjadi apa ya? Menjadi apa ya? Inspirasi kamu nih buat kamu yang mau mengolah daging kamu. Kalau kamu bosan makan rendang, makan dibikin sate, bosan nggak mau asapnya, nah udah bikin ini aja, Mongolian Beef aja, teman Pro 2 ya. Dan pastinya kalau gaya style dari Chinese American ini, mereka nggak pakai nasi ya, tapi buat teman Pro 2 nggak apa-apa pakai nasi aja ya, karena kita orang Indonesia harus pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi ini nggak sah, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ternyata ini ada beberapa tips untuk membuat Mongolian Beef ini agar empuk dan bumbunya meresap. Jadi kamu kalau mau bikin Mongolian Beef, kamu gak salah langkah ya, malah jadi jangan sampai kamu membuang-buang daging karena dagingnya alot ataupun gak kemakan jadinya, teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa tips teman Pro 2 ya. Ini teman Pro 2, tips yang pertama, kamu harus menggunakan daging yang mudah empuk ya, supaya enggak alot. Dan pastinya kamu perlu memperhatikan bagian yang dipakai dalam masakannya. Nah, idealnya masakan ini diolah dari flank tadi ya, karena waktu masaknya ini singkat dan lekas empuk dan sangat cocok nih untuk Mongolian Beef. Tapi kamu juga bisa mempertimbangkan, teman Pro 2 ya, mempertimbangkan bagian lain seperti sirloin yang memiliki cukup banyak lemak atau rib eye yang lebih tinggi lemaknya. Dan pastiin nih daging sapi yang digunakan ini diiris tipis-tipis melawan serat ya, untuk membuatnya lebih cepat empuk. Dan tips kedua, kamu bisa marinasi pakai soda kue ya, dan menambahkan maizena. Dan dalam proses pembuatan Mongolian Beef, kamu perlu membuat marinasi ini supaya daging sapi kamu semakin kaya rasa ya, karena bahkan membuat kecap asin, lada hitam, lada putih ataupun minyak, dan ada Shaoxing wine, ini opsional ya, dan seterusnya. Penting juga untuk menambahkan sedikit soda kue nih untuk mengempukkan daging dalam waktu singkat. Bahan lain yang patut kamu masukin ini ada maizena ya, gimana tepung ini bukan cuma bisa menambah kerenyahan daging di bagian luar ya, tapi juga mampu memberi keempukan maksimal nih, max nih. Penyertaan maizena ini juga sebagai marinasi daging ya, yang dikenal juga dengan teknik velveting. Nah, jadi jangan tertukar ya dengan tepung terigu.
Malah nanti kamu bikin ini, bikin ayam goreng tepung ya. Karena efeknya beda sekali. Dan tips ketiga, ini goreng daging dalam satu lapisan nih agar mudah matang. Nah, salah satu teknik yang diterapkan dalam memasak Mongolian beef ini adalah menggoreng daging sapi ini terlebih dahulu ya. Setelah melewati proses marinasi tadi selama minimal 30 menit ya, kamu bisa menggoreng daging dengan api sedang tinggi. Nah, biar cepat mateng, kamu perlu memasukkan daging itu dalam satu lapisan aja. Dan usahain minyak itu bisa merendam daging sapinya ataupun kambing mungkin ya, kalau kamu dapetnya kambing dari masjid, biar mateng. Dan kamu bisa pakai wajan yang datar dan lebar ya, agar bisa membuat lebih banyak lagi daging dalam sekali masak. Tips keempat, ini pastiin sausnya dicoba dulu ya sebelum dimasak biar rasanya pas. Nanti kalau kamu gak cobain dulu, gak tahu itu rasanya kurang pedes kah, kurang Indonesia banget kah, atau kamu mau asin kalau atau mengurangi asin. Jadi kamu harus mencoba dulu ya, nomor dua ya. Nah, bahan baku saus Mongolian beef ini umumnya nomor dua terdiri dari air kaldu atau air biasa, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, sampai saus tiram lagi. Kok dua kali saus tiramnya ya? Oh mungkin beda lagi saus tiramnya ya, tempura dua ya. Nah, kemudian sempurnakan dengan larutan maizena di akhir supaya lebih kental. Dan sebelum dimasukkan ke dalam wajan, sausnya sebaiknya itu dicampur dulu nih. Kemudian dilakukan koreksi rasa tadi, tempura dua ya. Dan last but not least, tips kelima, ini menambahkan sayuran di akhir proses memasak. Nah, kalau sausnya udah mendidih, kamu bisa masukin daging dan masaknya perlahan ya sampai meresap. Nah, bila memasukkan isian lain seperti daun bawang, paprika, atau sayuran favorit kamu, teman berdua, kamu bisa memasukkannya pas udah akhir proses memasak ya, dimana fungsinya ini supaya sayurannya matang tapi teksturnya tidak kelembekan ya. Pastinya mempertahankan tekstur ini sangat penting teman produa ya, agar tetap ada perbedaan tekstur nih waktu kamu gigit. Jadi faktor ini juga bisa bikin Mongolian beef kamu semakin menggugah selera. Dan nomor dua tadi itu adalah beberapa penjelasan seputar Mongolian beef ya. Ini juga pengen coba deh kayaknya ya. Ini bosen soalnya kalau di sate. Gak mau pengennya kayak ada apa ya, style lain lah ya. Jadi ya kita mengadaptasi Mongolian beef ini nanti ya. Tapi kalau mungkin kalau kambing lebih beda lagi ya prosesnya ya, karena di sini Mongolian beef ini biasanya pakai daging sapi teman berdua ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa nih pakai kambing teman berdua ya, atau ayam juga bisa. Nah teman berdua, masih bersama Hanin ya di segmen Muda Kreatif. Hanin membahas seputar makanan internasional Mongolian beef. Tapi Hanin akan kasih kamu satu lagu nih untuk nemenin siang kamu ya hari ini ya, panas sekali ya teman berdua ya. Ini ada Afghan, Misteri Dunia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk

Dan teman pro 2, tadi adalah informasi seputar Mongolian Beef teman pro 2 ya, siang ini ya. Mongolian Beef ini kreasi sajian olahan daging sapi nih yang empuk dan pastinya bumbunya meresap sempurna teman pro 2 ya. Dan pastinya kalau kamu bosen tadi teman pro 2 ya, mau manggang sate, udah bikin Mongolian Beef aja nih. Makanya pakai nasi teman pro 2 ya, kita orang Indo pakai nasi, terus makanya pakai tangan, beuh sedep banget. Apalagi kalau kamu bikin sambal sambal ulek kamu sendiri, itu bisa banget nih ya. Jadi mix and match gitu teman pro 2 ya. Dan teman pro 2 pastinya masih bersama Hanin. Hanin akan nemenin kamu sampai pukul 3 nanti ya. Coming up next, kita akan ada ragam olahraga. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: sampai siang.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa tak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan di teman Pro 2. Kali ini kita di segmen Ragam Olahraga teman Pro 2 ya. Dan ini ada info olahraga pertama nih ya. Ini datang dari Lamine Yamal yang cedera hamstring teman Pro 2 ya, dan khawatir absen nih membela Spanyol di Piala Dunia 2026. Winger muda Lamine Yamal ini mengaku sempat khawatir gagal tampil di Piala Dunia 2026 ya, setelah mengalami cedera hamstring. Cedera ini didapat Yamal ketika FC Barcelona ini menghadapi Celta Vigo pada akhir April lalu. Nah, akibat cedera hamstring di kaki kirinya ini, pemain berusia 18 tahun ini harus menepi nih hingga akhir musim 2025-2026. Kondisi ini juga sempat membuat peluangnya ini tampil bersama timnas Spanyol di Piala Dunia ini diragukan ya. Yamal juga mengatakan dirinya sempat takut cedera tersebut cukup serius dan bisa membuatnya absen di turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Apalagi cedera hamstring ini menjadi pengalaman pertamanya sepanjang karir profesionalnya. Ia mengatakan Piala Dunia 2026 ini udah sangat dekat ya saat cedera terjadi. Karena itu ia sempat memikirkan kemungkinan terburuk nih jika proses pemulihannya tidak berjalan lancar. Dia overthinking ya. Meski sempat diragukan, proses pemulihan Yamal ini berjalan lancar dan ia tetap dibawa pelatih Louis de la Fonte ke skuad La Roja. Yamal juga bahkan berpeluang tampil nih sejak fase grup Piala Dunia 2026. Dan di sini Spanyol dijadwalkan juga menghadapi timnas Cape Verde pada laga pertama grup H ya, pada 15 Juni mendatang. Nah, jika belum dimainkan pada laga ini, Yamal diperkirakan bisa menjalani debut Piala Dunianya saat melawan timnas Arab Saudi pada 21 Juni. Pemain jebolan Akademi La Masia itu mengaku antusias menyambut turnamen pertamanya di level Piala Dunia ya. Ia juga optimis nih Spanyol ini mampu tampil maksimal setelah datang dengan status juara Eropa. Dan nomor 2, selain Yamal, beberapa pemain Spanyol lainnya yang juga masih dalam pemantauan kondisi fisik jelang Piala Dunia 2026 ini ada winger Athletic Bilbao Nico Williams, ini juga masih menjalani pemulihan cedera. Dan sementara gelandang Arsenal Michael Merino ini baru pulih dari cedera jangka panjang. Dan kita doakan yang terbaik ya buat Lamine Yamal, karena dia pengen banget nih main di Piala Dunia ya. Sampai overthinking gini, overthinking gak bisa main, aduh gimana nih, aku pengen banget main Piala Dunia. Gak apa-apa lah ya. Dan teman Pro 2 masih bersama ini di Ragam Olahraga. Tapi Arin akan kasih kamu beberapa musik pilihan nih buat nemenin siang kamu. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
6: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
5: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
6: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
5: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
6: Serius? Cuman berdiri doang?
5: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
6: Berarti gak harus ribet ya?
5: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
7: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Baik lagi barengan nih teman Pro 2 ya, di Raga Olahraganya. Dan kali ini datang dari NBA ya, final NBA 2026. Ini akan bernuansa nostalgia nih, karena mempertemukan San Antonio Spurs melawan New York Knicks ya, setelah penantian 27 tahun. Pertemuan ini menjadi ulangan final NBA 1999 yang sebelumnya mempertemukan kedua tim yang memperebutkan gelar juara. Seri pertama Grand Final dijadwalkan dimulai pada Rabu 4 Juni 2026 di Frostbank Center, San Antonio, Amerika Serikat. Spurs ini berstatus tuan rumah ya pada laga pembuka setelah memastikan langkah menuju partai puncak musim ini. Dan Spurs juga melaju ke final dengan mengandalkan kekuatan kolektif serta kepemimpinan Victor Wembanyama sepanjang kompetisi. Dan juga tim ini juga memiliki kedalaman skuad yang menjaga stabilitas permainan selama pertandingan berlangsung. Pada sektor pertahanan, Spurs ini menampilkan performa solid ya, melalui kontribusi sejumlah pemain utama, di mana organisasi permainan mereka juga membantu meredam agresivitas lawan sepanjang babak playoff musim ini. Dan untuk susunan pemain yang paling sering digunakan Spurs sepanjang playoff ini menunjukkan kestabilan komposisi tim ya, di mana kombinasi ini terdiri atas Stephen Castle, De'Aaron Fox, Devin Vassell, Julian Champagne, dan Victor Wembanyama. Castle dan Fox ini bertugas mengatur tempo permainan ya, sekaligus mengembangkan serangan dari berbagai situasi. Sedangkan Wembanyama ini juga menjadi pusat permainan ya, sekaligus pilar utama pertahanan Spurs sepanjang postseason. Dan di kubu lawan, Knicks ini mencapai final dengan mengandalkan keseimbangan permainan, menyerang dan bertahan. Pada musim reguler, pertahanan Knicks ini menduduki peringkat ketujuh di kompetisi NBA ya. Namun performa pertahanan mereka ini berkembang menjadi yang terbaik sepanjang fase playoff. Dan Knicks ini juga dipimpin oleh Jalen Brunson ya, yang berperan penting mengatur alur tim permainan. Dan juga Knicks ini juga mengandalkan kemampuan tembakan jarak jauh dari OG Anunoby dan Michael Bridges ya, di mana kontribusi keduanya ini dinilai penting nih untuk menjaga keseimbangan permainan pada laga final. Pastinya komposisi pemain utama Knicks sepanjang postseason ini muncul sejumlah nama yang tampil optimal ya, di mana kelima pemain tersebut ada Jalen Brunson, Michael Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, dan Karl-Anthony Towns. Dimana Brunson menjadi motor serangan tim ya, dengan dukungan Bridges dan Anunoby pada kedua sisi permain. Sementara itu Towns menjadi andalan Knicks dalam menguasai area paint sepanjang pertandingan. Wah, ini penggemar NBA ini udah lama nih menantikan akhirnya mereka bertemu kembali ya, Knicks dan Spurs ini di final NBA 2026 ini. Nantikan saja tahun Pro 2 ya. Dan pastinya ini akan masih kasih kamu informasi ya, ragam olahraganya. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengin di Ragam Olahraga ya kali ini. Ragam Olahraga kali ini ya, ini datang dari Bulu Tangkis Indonesia ya, di mana ganda campuran merah putih kita Adnan Maulana dan Indah Sari ini tampil cemerlang ya pada pertandingan pembuka turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026, di mana kedua atlet pelatnas PBSI ini mengalahkan wakil Prancis Julien Mau dan Lea Palermo dalam rubber game di babak pertama. Jalannya pertandingan ini berlangsung selama 57 menit di court 2 Istora GBK Senayan Jakarta ya, Selasa 2 Juni 2026. Di mana Adnan Indah ini menang atas Mayo dan Lea dengan skor akhir 14-21, 21-19 dan 21-11. Pasangan Indonesia ini sempat kalah di game pertama ya, meski mampu bersaing ketat memperebutkan interval. Ini sayangnya selepas jeda Adnan dan Indah ini sering melakukan kesalahan nih tempura dua ya. Nah, pada game penentuan Adnan dan Indah tampil dominan dan gak memberi kesempatan bagi Mayo dan Palermo untuk berkembang. Dan akhirnya ganda campuran Indonesia Adnan Indah mampu memberikan kemenangan pertama untuk Indonesia. Dan saat tertinggal di game pertama tadi, Adnan Indah ini mengatakan bahwa mereka saling memberi dukungan satu sama lain. Ini yang kita butuhkan ya, dukungan. Support system langsung di lapangan. Dan lolos ke babak kedua, Adnan Indah ini bakal menghadapi tantangan yang cukup berat. Mereka udah ditunggu nih oleh unggulan pertama, Feng Yanze dan Huang Dongping ya, asal Tiongkok, di mana kedua pasangan ini belum pernah bertemu sebelumnya. Wah, ini kita doakan yang terbaik ya untuk Indonesia ya di Indonesian Open 2026. Dan masih bersama nih di Ragam Olahraga atau berdua ya, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

05.5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih barengan ini ya di Info Entertainment kali ini ya. Kita pukul 2-nya. Dan info pertama ini datang dari Ariana Grande ya, yang merilis music video Hate That I Made You Love Me. Ini melansir dari RRI.co.id ya, teman Pro 2. Penyanyi pop asal Amerika, Ariana Grande ini resmi merilis tadi ya single Hate That I Made You Love Me ini pada Minggu 1 Juni 2026 ya, waktu Amerika Serikat. Dan video ini menjadi lanjutan era album ke-8 Ariana yang bertajuk Petal, yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026. Dan lagu Hate That I Made You Love Me ini sebelumnya dirilis pada 29 Mei 2026 sebagai single utama dari album Petal, nomor 2. Dan Ariana menyebut lagu ini sebagai salah satu karya favorit yang pernah ia tulis sepanjang karirnya. Ini lagu ini ditulis dan diproduseri bersama kolaborator lamanya, ada Ilya Salmanzadeh dan Max Martin. Dan untuk music videonya sendiri ini disutradarai oleh Christian Breslaurer. Ini menghadirkan aktor Justin Long sebagai tokoh utamanya. Dan dalam video ini Justin Long ini digambarkan berusaha melupakan sosok Ariana yang terus menghantuinya setelah hubungan mereka berakhir. Ini kalau aku sih kok bisa ya melupakan Ariana ya, mau melupakan Ariana ya dia ya. Nah, ini juga media People ini melaporkan bahwa video ini memperlihatkan karakter Justin Long menghadapi berbagai peristiwa dramatis nih saat mencoba melepaskan diri dari kenangan masa lalu. Dan juga secara tematik, Hate That I Made You Love Me ini mengangkat perasaan penyesalan, kerentaan emosional, dan refleksi terhadap hubungan yang telah berakhir. Dan dalam wawancara yang dikutip sejumlah media internasional, Ariana ini menjelaskan bahwa Petal ini menjadi proyek yang sangat personal ya, karena mengeksplorasi sisi emosional yang selama ini jarang ia tampilkan secara terbuka. Sejak dirilis juga, Hate That I Made You Love Me ini langsung mendapat respon positif ya dari penggemar dan menjadi salah satu rilisan pop yang paling banyak diperbincangkan. Itu tadi info ya dari Ariana yang merilis music video Hate That I Made You Love Me. Dan ini juga ada dari Korea nih, datang dari Korea juga ya, ada Treasure yang resmi merilis If I ya ini ya. Dimana ini melansir dari RRI.co.id, ini Treasure ini merilis lagu terbaru berjudul If I sebagai title track dari mini album keempat mereka New Wave ya pada 1 Juni 2026. Nah, ini comeback ini menandai babak baru perjalanan musik Treasure dengan konsep hip hop yang lebih kuat dan berani dibandingkan karya-karya sebelumnya. Dan ini juga Treasure ini menghadirkan 4 lagu baru ya, yakni If I, Zoom Zoom, Nalina, dan Danger. Dan seluruh lagu dalam album ini mengusung genre hip hop ya, menjadikannya proyek pertama Treasure yang sepenuhnya berfokus pada warna musik hip hop sejak debut mereka. Dan menurut keterangan dari YG Entertainment, lagu If I ini mengangkat tema tentang keyakinan diri, ambisi, dan keberanian untuk membuktikan kemampuan tanpa terpengaruh keraguan maupun penilaian orang lain. Dan juga teman Pro 2 ini secara musikal, If I ini memadukan beat minimalis dengan rap energik, teman Pro 2 ya, wah ini keren banget pasti ya. Dan pastinya nama New Wave sendiri mempresentasikan semangat Treasure untuk keluar dari zona nyaman dan menunjukkan warna musik yang lebih tegas. Dan ini juga ternyata para membernya ini turut berpartisipasi, teman Pro 2 ya, dalam penulisan produser dari lagu-lagu di album New Wave ini pastinya. Dan usai comeback, Treasure ini dijadwalkan menggelar konser penggemar bertajuk Treasure The Stage 2026 New Wave ya, Live in Seoul pada 19 sampai 21 Juni 2026 ya, sebelum melanjutkan tur ke berbagai kota di Korea Selatan dan Jepang. Wah, ini penggemarnya ini Teume ya namanya ya. Kalau enggak salah ya. Ini pasti udah menanti Treasure untuk konser lagi, nomor 2 ya. Kumpulkan uang kamu sekarang.
Dan nomor 2 masih bersama Hanin ya di Info Entertainment-nya. Ini Hanin akan putarkan lagu dari Harry Styles, Aperture.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin, teman Pro 2 ya, di info entertainmentnya. Dan info kali ini, info terakhir nih, datang dari MILF yang resmi merilis Dirori nih, yang menampilkan identitas baru lewat mini album Bite Now, teman Pro 2 ya. Nah ini melansir dari RRI.co.id juga, girl group Rookie. MILF ini resmi merilis Dirori ya, teman Pro 2. Lagu ini menjadi title track dari mini album kedua mereka, Bite Now, yang dirilis melalui The Black Label. Comeback ini menjadi rilisan pertama MILF dalam sekitar 8 bulan sejak merilis single digital Burning Up pada Oktober tahun lalu. Dan album Bite Now ini berisi 5 lagu, ada Hitam, Di Rory, In My Hands, Favorite Song, dan Revenge. Dan dalam showcase peluncuran album di Seoul, para anggota MILF ini menjelaskan bahwa Di Rory dirancang untuk menunjukkan sisi grup yang lebih kuat, liar, dan penuh percaya diri. Dan secara musikal, Di Rory mengusung nuansa hip hop klasik yang dipadukan dengan elemen modern khas MILF ya. Lagu ini juga menarik perhatian karena mengadaptasi melodi yang terinspirasi dari karya klasik Johann Sebastian Bach, Toccata dan Fugue in the Minor yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui teaser comeback mereka. Anggota MILF, Ella, mengungkapkan bahwa daya tarik utama lagu ini terletak pada perpaduan antara melodi yang terasa familiar dengan beat yang segar dan berbeda. Pastinya tak hanya berpartisipasi dalam proses rekaman, para anggota juga terlibat dalam pengembangan konsep visual, musik video, hingga detail produksi album. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Bite Now ini disebut sebagai proyek yang paling mempresentasikan identitas MILF sejauh ini. Dan video musik di Rory ini turut menghadirkan visual artistik nih, dengan konsep gothic modern, simbol apple, permainan cermin, serta berbagai elemen sinema yang memperkuat pesan album tentang keberanian menampilkan jati diri. Dan teman Pro 2, melalui Di Rory dan Bite Now, MILF berharap dapat menunjukkan perkembangan musikal yang lebih matang ya, sekaligus mempertegas karakter mereka di industri K-pop yang semakin kompetitif. Ini lagu baru lagi nih dari K-pop, teman Pro 2 ya. Ini lagunya Di Rory, ini dari MILF. Dengarkan teman Pro 2 ya. Dan ini sempat juga lihat klipernya nih, klipernya di YouTube ya, teman Pro 2 ya. Mereka ada konsep tutup mata gitu nih, kayak fairy-fairy gitu ya, gotik teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 masih bersama Hanin, tapi ini adalah info terakhir nih dari info entertainment. Hanin akan hadirkan juga lagu pilihan buat nemanian teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan ini ada It Get Up dengan Berakhir Di Aku.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap.

105,5 FM Pro 2 era di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here, but that's it for today, teman Pro 2 ya, di santai siang kita hari ini edisi Selasa ya, 2 Juni 2026. Pastinya nih tadi udah kasih kamu beragam informasi dan musik pilihan nih dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Tapi jangan sedih, di sini akan ada Vinka yang akan nemenin sore ceria kamu, teman Pro 2 ya. Dan pastinya Vinka akan kasih kamu juga informasi dan musik-musik yang asik nih buat nemenin sore kamu, teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan dimanapun kamu berada, pokoknya tetap stay safe, stay happy, dan stay healthy, teman Pro 2 ya. Hanin signing out, bye-bye.

0: Film drama keluarga hadir di bioskop Tanah Air. Dua Nafas, film yang bakal tayang pada 2 Juli 2026 ini, menghadirkan kisah emosional tentang hubungan keluarga yang penuh makna. Dari 21cineplex.com, kisahnya mengikuti perjalanan hidup Anto, bocah 8 tahun yang harus berpisah dari ibunya karena kondisi yang cukup sulit. Wati menitipkan putranya kepada Mariam, ibu mertuanya yang tinggal di desa terpencil. Terbiasa hidup di Jakarta, Anto mengalami kesulitan saat harus tinggal di desa. Rasa sepi dan ketidaknyamanan menghiasi hari-harinya. Namun perlahan ia menemukan alasan untuk bertahan setelah mengenal Putri dan Udin, dua anak desa yang selalu menemaninya. Bersama Putri dan Udin, Anto belajar menikmati hal-hal sederhana. 16 tahun berlalu, Anto tumbuh menjadi dokter yang berhasil. Dia pun kembali ke desa untuk menemui neneknya. Dengan membawa ijazah dokter, Anto berharap bisa mengungkapkan terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan. Namun kepulangannya justru meninggalkan kesedihan mendalam ketika Anto mendapati Mariam telah menghembuskan nafas terakhir. Momen yang seharusnya menjadi pertemuan penuh kebahagiaan justru menjadi perpisahan yang menyayat hati. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2, Radio Sunyilia, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kali ini barengan sama aku Vinka. Di sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. Tapi karena hari ini hari Selasa nih ya, yang mana tanggalnya hitam bukan tanggal merah, jadi sampai pukul 7 aja. Soalnya ada MLC ini teman Pro 2 nanti malam. Selamat teman Pro 2, gimana nih di hari pertama ini nih ya, untuk udah kembali ke realita. Udah kerja setelah libur lebaran dan juga long weekend teman Pro 2. Senin kemarin juga libur ya. Senin kemarin tuh indah teman Pro 2. Senin terus juga libur. Waduh, nikmat mana nih yang harus kita dustakan ya. Udah tutup cerita Seninnya libur teman Pro 2. Udah hari Selasa dan juga back to reality nih ya. Semangat terus pokoknya. Lanjut nih teman Pro 2, di 1 jam ke depan kita bakal masuk ke aksi anak negeri. Jadi kira-kira ada aksi-aksi apa aja nih. Sebelum Vinka spill, kita bakal dengerin lagu dari Nicki dengan La La Lost You.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman

besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sih. Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
2: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
3: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
3: Betul juga sis, kamu bener deh.
2: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Harumkan nama kampus mahasiswa UIN STS Jambi, borong juara di Veksima 2 Internasional. Mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Berbagai penghargaan berhasil diraih dalam ajang Festival Kebudayaan Seni dan Keagamaan 2 Internasional dan Sesumatra. Kompetisi berlangsung di Universitas Islam Yasni Bungo pada 30-31 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema merawat kearifan lokal, menyemai nilai keimanan, dan menggaungkan harmoni dunia. Veksima 2 menjadi wadah pertemuan budaya, seni, dan nilai keagamaan. Peserta berasal dari berbagai daerah di Sumatera serta sejumlah delegasi internasional. Pada Veksima 2, mahasiswa UIN STS Jambi berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya. Prestasi diraih pada cabang seni, keagamaan, karya tulis ilmiah, hingga desain poster. Pada cabang lomba lagu daerah, Ananda Dwi Anugrah berhasil meraih juara 1, di mana ia merupakan mahasiswa program studi bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Dakwah. Keberhasilan itu menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam melestarikan budaya lokal melalui musik daerah. Selain itu juga prestasi tersebut menunjukkan kualitas pembinaan mahasiswa di UIN Jambi. Nah, teman Pro 2, itu tadi untuk aksi anak negeri hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026. Karena sekarang udah menunjukkan pukul 15.52 menit, jadi kita udah selesai ya untuk aksi anak negeri. Habis ini kita bakal masuk ke obrolan sore ceria. Sobat kamu masih barengan sama Finka tentunya, jadi ya jangan kemana-mana nih ya. Stay tune terus di Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya,

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satukan asa dari desa sampai

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Baik, berangkat dari miliknya Wali, salam lima waktu yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan untuk pendengar, di mana pun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian ayat suci Al-Quran, membacakan surah Zukhruf ayat 17 sampai dengan selesai, yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Nah, pagi, Mai.
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini. Pantang aku ngasak nih, ngoko. Tak es-es. Tak es-es.
1: Ya, Es. Nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai?
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Film drama Indonesia Saatku Bersuara hadir membawa kisah yang penuh emosi tentang perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi trauma dan ketidakadilan. Film yang sebelumnya dikenal dengan judul Silence ini mengangkat isu penting mengenai keberanian penyintas kekerasan seksual untuk memperjuangkan hak dan suaranya. Dari akun Instagram @saatakubersuara, cerita berpusat pada Nadia, seorang perempuan yang harus menghadapi kenyataan pahit yang mengubah hidupnya. Luka batin yang ia rasakan tidak membuatnya menyerah. Di tengah rasa sakit dan trauma yang mendalam, Nadia justru memilih untuk bangkit dan menolak untuk terus diam. Perjalanan mencari keadilan menjadi inti dari kisah yang disajikan. Nadia tidak hanya berjuang demi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi suara bagi banyak perempuan yang pernah mengalami pengalaman serupa. Film ini menggambarkan bahwa keberanian untuk berbicara seringkali menjadi langkah awal dalam melawan ketidakadilan. Disutradarai oleh Sonu Samtani, film ini diperkuat oleh jajaran aktor ternama seperti Marsyanda, Hana Malasan, Teuku Rifnu Wicana, Cut Mini, Ninoran, Ibnu Jamil, dan Lukman Sardi. Kehadiran para tokoh dan aktor dan aktris tersebut diharapkan mampu memberikan penghayatan yang kuat terhadap pesan yang ingin disampaikan film ini. Sekian info Produ.
0: Info Produ FM.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu MBG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman-teman berdua seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemani sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC Mas Lali.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC
1: Mas lu cakep. Bareng Angga dan Edit ini ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Eh? Indie pop.
1: Yang karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di area di Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday itu?
0: Kalau hari-hari gak ngambil, iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat!

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shock. Hey,
2: halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro. Betul. Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Benar. Kalau iya. Bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya. Tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
0: Wow, terima kasih. Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Iya. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
3: Oke. Oke.
1: Okay.
0: Okay.
1: Di yeah. Megang?
3: Megang gitar.
1: Gitar.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke.
2: Okay.
1: Yeah. Sama gitar. Dan main juga gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Pahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget juga di body tembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti.
3: Ya. Jadi memang itu teman kecil.
1: Oke.
3: Okay. Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Nyoba gitu. Mm-mm. Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget.
1: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Benar-benar. Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh, ya.
3: Ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak.
0: Oke.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh.
1: Versi Mia dulu.
2: Versi Mia dulu. Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan. Feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Okay.
2: Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
2: Kan? Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws, oh, oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya.
2: Okay. Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang, kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya, yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua, cuman kayak kurang gitu,
2: kurang manis ya
3: kayaknya.
2: Iya.
1: Nggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: dulu emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Ini berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan sekeran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sol. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sol itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuma
3: chord sama nada gitu.
1: Okay. Alright. Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya.
0: Awal.
1: Ya, awal. Awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang nggak ngebosenin gitu ya, biar nggak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh nggak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: setiap hari gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau ke Saino?
0: Ke Saino?
2: Ke Saino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
1: Oh.
2: Jadi ya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tentang
0: ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Gitu.
1: Oke. Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Jadi cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you. Terus kayak ah, I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang ah, apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you more.
3: I love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: So sweet banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapat.
1: Menurutnya juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus diungkapin ya? Ini
2: harus
1: ini,
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Terus oke, okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam itu.
2: Dilecet.
0: Perang dunia tuh habis itu.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Bener.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul. Gitu, bener ya. Sih, bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus,
0: harus
1: ya.
0: Harus divalidasi terus sih menurut gue.
1: Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu enggak sih? Atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga kan.
3: Itu by Discord ya?
0: By Discord.
4: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay, kayak suara, gitar sama bass. Nah, itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah, waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak
2: ya. Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tahu masalahnya gitu.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara moto.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya. Iya.
4: Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Oh, orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu, serius. Di mendetik kemana tuh?
2: Serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
4: Iya,
2: ini.
4: Enggak gitu.
1: itu
4: alasan tuh.
1: Itu
4: alasan.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Iya, kemarin ada. Cuman
2: sedikitnya nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang
1: additional. Kan? Gitu. Okay, kecuali memang budgetnya pas.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya,
1: tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya,
4: iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan, ya kayak saya nyanyi itu,
2: contohnya langsung dia sendiri ya, bagus.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Jadi kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya,
2: betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih? Jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan, kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga.
1: Nah, aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tapi Mia dong, Mia kan lebih
0: event, lebih organizer, lebih planner.
2: Gue juga bukan sosmed,
1: bukan ya,
2: nggak
1: ya.
2: Gue yang operasional, ngurusin but gue, ngurusin kayu, nggak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Betul.
1: Terima kasih. Berarti ya bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan ini bisa bikin semuanya
2: keren,
1: semangat.
2: Keren,
1: kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu I Love You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
1: Oh di kawinan.
2: Iya benar. Cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi ya udahlah, buat dia menghayal. Orang lain dia.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum. Tapi yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah. Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada betul, official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin berkarya, lagu, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Juni.
1: Di
2: aduh.
1: Di Jakarta tapi ya,
2: di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Oke, thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Terima kasih.
1: Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: keren.
4: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda, ya. Emang beda ya.
1: Biasa lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya Music Gadget-nya ya.
0: Yoi, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sandy Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit, dan juga
1: Sandy Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye. Bye-bye.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan
1: Bapak
0: pertumbuhan.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dan...

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
7: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
6: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
7: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Sen.
2: Boy.
1: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dan...

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
7: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
6: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
7: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
1: Sen.
2: Uy.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong, itu baru kuning, udah klakson aja.
3: Nah, malah nyolot, berani lo, sini.
2: Apa lo, mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, malah kabur, cemen.
5: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
7: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
6: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
7: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?
1: Sen.
2: Boy.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
1: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Let's go, action.

Cerita Perdumasi di 105,5 FM Pro 2. Teman-teman, kamu di cerita penutup hari. Aku udah kasih kamu lagu-lagu yang seru untuk menemani malam hari kamu, Teman Pro 2 ya. Ini buat kamu yang pengen jalan-jalan menikmati perjalanan untuk berwisata gitu ya, Teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang mungkin pengen jalan-jalan pakai kereta api di dunia. Udah tercipta jalur perjalanan kereta api yang bisa berlangsung selama 21 hari melewati 13 negara. Rute perjalanannya mencakup jarak yang luar biasa sih, dari 18.600 km dan dioperasikan oleh beberapa perusahaan kereta api, Teman Pro 2 ya. Dari Portugal sampai ke Singapura. Nah, dari pelancong bisa melintasi berbagai perbatasan sambil singgah ke beberapa tempat spektakuler di sepanjang perjalanan ya. Perjalanannya berangkat dari Lagos di Portugal yang merupakan sisi barat bumi, sampai kereta menuju London, ibu kota Portugal, kemudian ke Spanyol, kemudian melanjutkan lagi ke Perancis, Rusia, Tiongkok, Vietnam, Thailand, sebelum akhirnya sampai ke Singapura. Jadi masuk ke perjalanan kereta terpanjang di dunia, Tuan Pro 2. Apakah kamu pengen mencobanya? Silahkan dicoba ya. Mungkin agak pegel juga duduknya, Tuan Pro 2 ya.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
7: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
6: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
7: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus.

buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahu gak sih, di India pernikahan itu gak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sen.
6: Woi.
5: Aku semalam begadang nih main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
6: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
5: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
6: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
5: Zombie? Maksudmu apa?
6: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
5: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
6: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
5: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
7: Begadang, jangan begadang.
6: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang.

memproduksi ini dengan terdengarnya musik ini. Maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa kembali mempertemukan kita pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat istirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmadiyah di Jalan 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali berdeka, tetap berdeka.

105,5 Pemprov 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat subuh pagi teman Pemprov 2. Ya ini hari ini edisi Rabu ya, 3 Juni 2026. Pastinya RRI Pemprov 2 RRI Sungai Lia akan nemenin kamu ya dari pukul 5 ini sampai nanti pukul 12 malam ya, dengan beragam musik dan informasi pilihan pastinya dari Pro 2 RSU-nya. Lihat ya teman Pro 2 ya, dan hari ini teman Pro 2 pastinya kalian akan ditemenin sama penyiar-penyiar kece nih dari Pro 2 RSU-nya. Lihat, dan kali ini pagi ini ya bersama Hanin teman Pro 2 ya, nanti akan ada Vinka, akan ada Rima ya teman Pro 2, dan akan ada Happy ya. Dan teman Pro 2 pastinya stay tune terus ya pokoknya hari ini. Oh iya, untuk hari ini buat teman Pro 2 ya, kalau mau menjalani harinya, udah memulai harinya, memulai hari baru, membuka lembaran baru, pokoknya semangat terus ya. Jangan pantang mundur teman Pro 2 ya, karena kita harus semangat ya hidup ini ya. Jangan sedih-sedih, jangan terlalu overthinking lah ya intinya teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 pagi ini Hanin akan nemenin kamu pastinya ya. Hanin akan nemenin kamu nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

BPOM dorong kebangkitan jamu nasional lewat riset, hilirisasi, dan kolaborasi. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan Pekan Jamu Indonesia bertujuan memperkuat pengembangan dan penguatan jamu nasional. Ia menyebut terdapat 3 fokus utama, yakni sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jamu. Menurutnya, jamu merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga dan perlu terus disosialisasikan. Ia menegaskan kekayaan tersebut harus dilestarikan selama mungkin sebagai warisan bangsa Indonesia. Taruna Ikrar mengatakan BPOM menginisiasi pengembangan penelitian dan pengembangan jamu bersama berbagai lembaga. Kerjasama dilakukan dengan akademisi, BRIN, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Taruna Ikrar juga menegaskan BPOM, ilmuwan, akademisi, dan pelaku UMKM harus bekerja sama. Ia berharap kebangkitan jamu Indonesia dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia Joni Yuwono mengatakan mendukung Pekan Jamu Indonesia yang digelar BPOM. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar karena sebagian besar dunia herbal berada di wilayah nasional. Ia mengatakan kekayaan alam tersebut tidak hanya berupa bahan mentah tetapi juga budaya sehat. Budaya jamu menurutnya telah lama memanfaatkan berbagai tanaman untuk mendukung kesehatan masyarakat. Senada dengan itu, Profesor Sukardiman dari Universitas Airlangga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program ini. Ia menegaskan jamu Indonesia harus menjadi raja sekaligus tuan rumah di negeri sendiri. Menurutnya, kemajuan pengembangan jamu memerlukan kolaborasi dan sinergi antara akademisi, pelaku usaha, serta pemerintah. Ia mengaku terus mendukung program tersebut termasuk melalui pengembangan penelitian herbal yang telah memperoleh berbagai paten. Sekian info Pro 2.

Selamat di Makam 5 FM Pro 2, era di sungai teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 ya, pagi ini Pro 2 era di sungai lihat edisi Rabu ya, 3 Juni 2026. Bersama Hanin di Spada kali ini, selamat pagi teman Pro 2. Hanin akan menemani kamu sampai pukul 10 pastinya teman Pro 2 ya, dengan beragam musik dan informasi untuk menemani pagi kamu, aktivitas pagi kamu, lembaran baru kamu hari ini teman Pro 2 ya. Pokoknya buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2, dari pantauan Jalan Jenderal Amati ya, di Jalur 2 Sungai Liat ini cuacanya sangat cerah ya, sangat mendukung sekali untuk berbagai aktivitas luar rumah teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 semangat menjalani hari ya. Pagi ini kali ini ya, segmen kita di musik dan informasi di teman Pro 2 ya, ini akan menghadirkan informasi ini sebentar lagi. Teman Pro 2 pokoknya tetap stay tune ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Aduh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak ke mana, Es?
0: Tenan palak ku ne, mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cumana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan teneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dak lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
5: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

105,5 FM Pro 2 RSU Ngeliat teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 ya, di Pro 2 RSU Ngeliat ya, di sepadanya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini informasi pertama teman Pro 2 ya. Ini juga ada di mana Kemendik Saintek ini mengkaji langkah hukum kasus riset palsu teman Pro 2 ya. Ini melansir dari rri.co.id teman Pro 2. Pemerintah ini juga terus menindaklanjuti dugaan penggunaan riset palsu di forum ilmiah internasional ya, di mana kasus ini menjadi perhatian nih karena menyangkut kredibilitas penelitian Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan hasil investigasi awal Inspektorat Jenderal ini menemukan 4 orang terduga pelaku ya. Keempatnya ini diketahui merupakan lulusan S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Dan ya, mengatakan juga udah temuannya udah dikoordinasikan dengan pihak kampus terkait ya. Namun para terduga ini bukan dosen dan tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi. Teman Pro 2, meski demikian ya, Brian ini menilai tindakan tersebut merugikan dunia riset nasional. Ini pasti ya, di mana kasus ini dinilai mencoreng reputasi penelitian Indonesia di tingkat global. Dan di sini Kemendikti Saintek kini mengkaji nih berbagai opsi hukum yang tersedia. Nah, langkah ini diharapkan juga dapat menjaga integritas publikasi ilmiah Indonesia. Nah, ini critical banget teman Pro 2 ya, permasalahan yang kayak gini apalagi menyangkut riset teman Pro 2 ya. Ini tidak bisa apa ya, asal-asalan teman Pro 2 ya. Jangan karena kamu mau stay di luar negeri kamu malah apa ya, malah melakukan riset palsu teman Pro 2 ya. Semoga kita dilindungi dari hal-hal kayak gini ya. Dan pastinya teman Pro 2 ini masih banyak lagi informasinya. Masih banyak lagi informasi buat menemani aktivitas pagi kamu ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu, buat kamu yang butuh informasi pagi ini. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin ya. Hanin akan menghadirkan musik juga nih, musik pilihan untuk menemani hari kamu juga nih. Ada yang pertama ini ada Ardhito Pramono ya dengan Bitter Love.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

FM Pro 2 RS Ngelih teman terbaik kamu bersama Nini ya, teman Pro 2 ya, informasi kedua nih. Ini ada melansir dari rri.co.id juga. Ini turis Malaysia ini menyerbu Jakarta nih. ICPI soroti juga tren wisata belanja. Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia ICPI Profesor Azril Azhari ya mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah membuat wisatawan dari Malaysia dan Singapura memiliki daya beli yang lebih kuat ya saat berkunjung ke Indonesia. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya aktivitas wisata belanja yang dilakukan wisatawan dari kedua negara. Dan menurut Azril, wisatawan Malaysia itu banyak memilih Jakarta sebagai tujuan berbelanja ya, terutama di pusat perdagangan seperti Tamrin City dan Tanah Abang. Dan selain berbelanja, sebagian wisatawan itu juga melanjutkan perjalanan ke Bandung untuk berwisata. Ini jadi study tour ya. Ia menilai fenomena ini menjadi peluang bagi sektor pariwisata Indonesia ya. Namun pemerintah ini perlu lebih cepat nih mengantisipasi perubahan perilaku wisatawan agar manfaat ekonominya dapat dimaksimalkan. Sementara itu wisatawan asal Singapura banyak memanfaatkan kunjungan ke Batam nih untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Menurut Azril, sejumlah wisatawan bahkan datang tanpa membawa banyak barang karena berencana membeli kebutuhan mereka selama berada di Indonesia. Ya karena Batam sama Singapura ini cuma sejengkal ya. Azil di sini mengatakan tren ini menunjukkan adanya perubahan pola perjalanan wisata di kawasan regional. Dan teman Pro 2 di sisi lain ia juga mencermati adanya pergeseran minat wisatawan Australia nih yang kini lebih banyak memilih Jepang nih sebagai tujuan wisata. Nah, ya menilai fenomena ini perlu dikaji secara ilmiah agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat. Menurutnya, peningkatan jumlah wisatawan ini enggak cukup dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan sektor dari pariwisata atau memproduksi.

pada Januari hingga April 2026 ini mencapai 4,68 juta kunjungan, di mana capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Wah, ini juga BPS bilang kalau capaian kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2024 ini merupakan yang tertinggi sejak 2020 ya, nomor 2 ya. Kunjungan terbanyak ini tercatat melalui Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Wah, ini emang destinasi bule-bule ya. Kalau ke Bali itu nomor 2 ya. Ini belum pernah nih ke Bali ya. Dan nomor 2 masih bersama Hani nih ya. Kita akan mengulas informasi lainnya di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Bahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pempro 2 RRI Sungai Lidah, teman terbaik kamu. Masih barenganin, kita masuk ke informasi ketiga teman Pro 2 ya. Melansir dari rri.co.id, Kementerian LH ini menyiapkan aturan water farming teman Pro 2 ya, di mana Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming nih. Lewat aturan ini, pihak yang pengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup LH Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan hal itu di Semarang nih pada Selasa 2 Juni 2026. Aturan ini untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar Indonesia. Ia mengatakan secara teknis water farming merupakan praktik tata kelola sirkular di mana air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Melalui instrumen pengawasan ini, eksploitasi air tanah ini akan dikendalikan secara ketat ya. Hal ini juga untuk menekan resiko bencana ekologi sekaligus memastikan ketersediaan air yang bersih jangka panjang. Dan mekanisme dan aturan tentang penyedotan air tanah di luar negeri ini udah banyak ya dikembangkan, namun di Indonesia ini belum. Jumhur juga menjelaskan penyedotan air tanah di kota-kota besar ini dampaknya sangat besar sekali ya, di mana semua ilmuwan menyatakan hal itu menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah. Dan dia juga menambahkan penurunan muka air tanah yang diakibatkan penyedotan itu terjadi cepat ya teman-teman dua ya. Oleh karenanya siapapun pihak yang mengambil air bumi, baik perorangan ataupun lembaga, maka dia berkewajiban untuk bertanam air. Dan penurunan permukaan tanah atau land subsidence ini adalah pergerakan vertikal ke bawah dari permukaan bumi ya. Salah satu penyebabnya adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan. Penurunan permukaan tanah terjadi terutama di pantai utara Pulau Jawa nih, Pantura ya. Jakarta Utara turun hingga 3,9 cm per tahun bahkan sejak 1974, penurunan di beberapa titik mencapai lebih dari 4,5 meter. Dan juga ada wilayah lain yang mengalami penurunan adalah Pekalongan, Semarang, dan Demak. Penurunan tanah juga terjadi di 100 kota pesisir di Indonesia. Nah, kalau kita udah menggunakan air bumi, nomor 2, kita juga harus mengembalikannya ya. Di mana aturan mengenai water farming ini dibuat untuk merespon banyaknya penurunan permukaan tanah di kota-kota besar di Indonesia ya akibat penggunaan air tanah. Dan dengan aturan ini, teman-teman, penggunaan air tanah berkewajiban melakukan pengembalian air tanah. Ini menjadi langkah strategis teman-teman dua ya untuk menjaga bumi kita dari land subsidence tadi teman-teman dua ya. Dan teman-teman dua masih di sepada bersama Hani dan ini akan menemani kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ini ada lagu nih buat nemenin pagi kamu, ada Curtis Go.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Assalamualaikum kembali PFM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi yang Kementerian Lingkungan Hidup tadi menjadi informasi terakhir ya di segmen awal kita di musik dan informasi. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, abis ini masih bersama Nin yang akan membahas seputar ya peringatan 3 Juni 2026. Maksudnya ini ya, ini ada apa sih hari ini Tom Pro 2 ya? Hari apa aja sih hari ini Tom Pro 2 ya? Dan pastinya Tom Pro 2 hari ini juga kan masih menghadirkan musik pilihan dari Pro 2 RRI Sungai. Dan ini adalah lagu dari Vori Bench nih, featuring Stereo Wall Jakarta hari ini.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 yang bisa ngeliat.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.